0: tetema ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.
1: Nane nane, nukta tisa, Nuru FM, Mufindi.